0: Namery Bookmark Narwa Cyril in France, listening to Yolongo Radio via web streaming. Ma, Jojo.
1: Yo, ini nomor mana yang aku lakukan one of these nights. Kang orang ngamirah naring gel. Kadun ya, coming up juga, kau namer mana yang aku peaceful, easy feeling. Kau ini mengamai Yolongo Radio at 88.9 FM.

0: Yo, pengaruan aja ura yerkala. Wang aja under that big tall tree. Kuyol kuyol yakan mana ya? Ada nama ruk tua lah ura nak kota plastik kama ngarak kumakar dar buku nengak kerja ni. Wah, ekat kan mur kapre ni. Dia ngono jawa langara na jo ero rate ngono de kuru tu tap. 1 2 3 4 kat bola dala ora rupi ya. Ngara ko tara mere ngala we akang ngala na bir ka rakat tu de na ta katunya. 20th September 2016. Tambara lokar pamana 2 o'clock na kalke. Orang orang orang orang yang nak kerja beri dia undang cara na dalam laksa na beri dia orang orang ini nama ya saya kata yang orang orang na untuk orang orang ini nama so you akan berayu pernah ada yang ramai orang orang ni tu orang yang orang ini saya kata kalau orang orang marah kari tol bolo kal ma angun na bra ngai karwa nya ka nawi nawi ana ya komro nawi kanga bra bra
1: nya bele bele
0: nga na ta ta tra ndre ngunya kunya erana ya tanya ba mira ni ba ma jana pro ni jam kole kal nga bra ta o ba ma na bra jam kole ko lo ne ko lo bu ta ka ma kanga bra ta uto uto uto uto na kanga bra eh no tra Saya faham, muktera. Mak wangan ada lor. Perlu. Mak, paman anak perempuan sekolah, paman gol belakang dah pam. Sekolah anak perempuan Venista, macam nyerap tu anak perempuan shop tu lah. Sekolah, paman kau ni wangan, ngadu. Anak pengalaman benar ada orang. Unyi anak perempuan ngadu dengan shop. Taran awal. Aku unyi anak perempuan taran awal lah. Ketua lah nyerap kau jengkang orang, kadal cina. Ngulang-ngulang start ngulang tengok balang ni education center na adult education center na tengok ni ala 1 2 3 kadua la na lele pun sen amrentara ora na bele ka child care center na ngai tengok bla ngini la na pung wang amrentara ara me na nai gol malai ke pam tang ni na nya ala kadua ngai we na nya workshop kadua la bale ni Nursery, unyanya na pungo yako technical school yako.
1: Yeah.
0: Pani na pungo post primary walango unyanya 10 go 11 go na unyanya school. Post primary walalala kanya. Atang unungu yungula, emile wanga kalep pa na. Ang unyanya wanga na pungo ka adult education center. Ang unyanya ingara ang atili ya school ara wala tinimirini yungala. Pala yung unyanya maritya na kukam work experience ko. Literacy jama taruk yo ngo taruk karangatni jama literacy center ngora unya ngatni ngot first one jama ngara yo golo ngana pulu le ta kar ga paman
1: agara jo tem
0: golo ngana pulu le finish chat marja shop li ah rupya la berjam mana pan munya aku ana pulu
1: nalen
0: tono la oro la oro oro na Unda kalau ni, ini pelana yang mana ni? Pelana, pelana yang berulang. Wah ni kita berulang untuk anak. Berulanglah perniyo.
1: Nih,
0: buluk ketika. Wah ni kita juga nak ada kulit juga nak ada penting juga.
1: Wah.
0: Kita lepas apa nak drink? Kabur.
1: Kabur.
0: Lau yang berulang. Wah, kalau macam cina berdiri cermin yang teh kalau. Cina nggak pelang ni berdiri sibek kalau. Tang kata orang kata ekal. Telo lo pan bapu melil yulunganya. Rikau ko binural. Balanya lah. Rangi pada ekal. Mil minyana yulunganya. Ali dia yang anak perungu kayul. Kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
0: Kalan ini anak perungu hidanya. Cuma yang anak perungu kalan yang anak. Tu namanya. Mula kaya lo. Anu malah berkat orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nitnya. Banyak yang berlaku tu nak win, kalau mix, banyak rule yang nampak nane nit kau dah nanya. Aku pernah ni macam ni, nak kaya kata ni macam kula, banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur, buku ni nak kula, nana nana ni, nana nana, kau yang nana ni, jor banyak pernah nit lah. Nama ni boleh mana? Nanti ni terima kalung ni, pernah nana nana. Unyi na net, tapi na unyi aku ni be. Rangi ngura pelang ngura ya. Mungkin mah.
2: Iya.
0: Awak pelang burung je? Apa ni yang betul betul ukan yang lebih bamat ya. Mereka ni apa yang ukan yang apa? Rangi ngura be panik lecuk lah. Makan ni be friends kau ikan lah.
1: Wah.
0: Pina, ya aku juga minum kena, bamat nak. Aku kan nak ni pun nak nak perlu lewat, nai kuya, pakai nak rangil lah, rangil nak perungat lewang.
2: Burum.
0: Betul lah kan. Macam ni lah perlu kena family sekolah bim. Ya kau burum. Kuya nak perlu kena orang ko. Kamai pal. Jangan jangan orang. Abi pernah perlu dari kau. After school, dia rob talak karun talak kor. Bukan muang atau ada orang kangen na. Pula dia rob tu nale. Kunda mana perlu pulak opennya larut na. Mangaja kunda brown, apa punya kacit. Mangaja cerk, mangaja. Jurungun ni mending special mending perlu kunda mending. Yang mana perlu ni lelaka, nama ngucimir mangaja kunda. Abi beli ramai rekonda. Apa yang nak perlu ni? Nang kalau nak perlu nak kupai orang ni, kupai direktur ni. Biar kupai nang kalau ni, kamera. Apa yang nang ni? Belakang nang ni. Nak kuna kam darap. Minta urut ko, chicken jamah meru, chicken kat jalan jamah. Abi punya, tak kamera pula, beri amri mera jalan orang ni nak paman. Tulis si dega Miss Ross yo, Miss Ross teka ya aku, puku beri amir amir teka amir. Walau nak ane kal, walau ni, wikan yang ane perlu lali, ka, drink, nangkap pun ada ka, balanya ane biskut nana nya, baru nana perlu, baru flower kuruk tu nol balangku, biru perlu perlu nyo, wakin ngu, kuruk tu nol, kapuk mai perlu nyo lali, ka drink, ka nol, kapu, ni. Kalau niara, kakul ngan perlu ngoleh kanakap. Awal pada perlu kapu anda ramenya le, ambil pamat jang. Saya kalau orang ni pun kader cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Atas kul ngatun minyak ni kul ngan mari ngoleh. Pulak tekam ni ngatun minyak. Kalau mertunya ngan aku nak pokok macam kul ngoleh. Cium jale, nana perlu nale. Ipo la dir je bungat dia ko balakal. Una kal. Mana pun ko tambo mai. Ngal mer tinya ngat nya. Wei na kun no ko ko mai tele ben ole.
1: Wakai.
0: Na kun mana ko ra ko mai tele ni ya na ko ko mai tele. Bedal. Ben ole. Ai na ella no na namar. Ella no na namar ni. Ai me ella na dal kar ko nya na. Ma pa ngal me ya kan mo ben ben berangi pungu. Ya kan mo ko ben yo. Kau jangan tu ya marci beru, tu ya beru kan lihat beru kita orang, kita mau kulit orang.
2: Jadi aku berani kurang
0: angga. Nih, marci yang beru, berana berana berana berapa?
1: Maaf, tu mama kau tu orang lewung macam.
0: Walalah yang guli. Kau biar jadi walang orang dapat, na? Biar apa ni nama? Anak perlu biar dapat. Angga ini apa pun kau orang orang le, repo. Gol ya gol, enam ribu.
1: Yeah.
0: Ngal matnya wah, ko, nomor ko, ngal mat defesa tu Araben. Abel jinga nol, kawan kan anak pun perlu tu otten nol, wanik. Apa berle? Tar, beran kamu ni kata enak. Kau finish tak? Kamu ada perlu lecara na. Amari tinjau nak wala na otter nirti.
1: Yeah,
0: otter na ule. Anu ngai mera kerja lecara. Kamu lecara na bermuka na merta. Okay. Kamu ada minyak na anu le pulang kena merta.
1: Oh.
0: Bill na. Kaje. Kamu ada minyak kamu le. Pengal pengal apa merain pol bapa kay. Kamu ada minyak le. Kamu next day jaga school ngai na na minyak le. Ngarap kopi anu pok kamera lecara angkai. Pamal, ngarep ni pintu luar dar pamal.
1: Murat tarin aku, jut tarin.
0: Biar lelak kuri nengai, wangkan jom biak tu nganya, unim biak kuri puna. No utu ya, buku meter, kalah pada buku meter. Ngarep jual kamera cepat utu nabi nara. Ngarep ni nengai aku pun dar pamal, jadi pintu luar. Be, mamla, tarpa mbendi kuna ya ka ka nyana banga ni wanga nga nga ha ngo wa na na mari una rim seven una rim seven
3: ngala for multi grade kunya na ba
0: mari una ngai mati nga pa ke nga jabra dan dite okay who won bigana
4: Hi, this is Benno from Ngawi Enterprises. You're listening to Yungle Radio in Galawinku 88.9.

0: The time is 5 o'clock.
1: I am Andrew Guru Dangunapa. Bakpuri Festival. Maro. Amani mara jamar kuling. Jalan raya kram tahu. Ya kan amin kim tenang kebat. Jalan raya kram jamin jauh. Bayako yalla. Nama nikul. Yur kalang raka wangan first choice. Pelajan. Banyak. To welcome.
2: Diang bala on a festival. Ramen gening. Ngatta da darawa. Ko jama ko dura le marti. Ngara hikri akara wetja.
3: Wei, ndo ben kan. Bola bola. Shop ngor. Ngara kala ngale kake kamangu. Ya la purung go purung na sabol na kurar. Yo.
2: Da ngara kawangan. Lari sakada war do

0: burung dalam burung program di polisi yang ngawalang kangaran ya aku belum bula ka milingin bu milingin be arsen tangar lika jama kabalanya
1: yo tang yang radio coming up repri udao betroloi yang yo rakram dao ya
2: yo menyak ngara ini ya koyola tuan aku parlamen ngadina emelai ka darok na prong interview na pura jama mara kamarang kamara dibeli ngai kotara mere ngara ko urumba ka ngai una yurmo trayam lakam gaura na pura to interview darok arakal mamra to kan tabir ka ngai
3: ya mo ka dua le ni moro ni na urto na ukuru de na bling ngai da ya konni afkas taung ni ya pomene pemo malang mo jang balang ai na kunga Nau dua lima tahun rom, nama baca makulai, kerajaan melalui pengama, nama langguna anak kungai ini kurangan awi, balai.
2: Yo, iya kurangai dalam militer, awi, betul dalam plan boy, Afgas kaya aku, kah, murung walaupun baca makulai nomor petrol mesti kapoy, aku na super murung ini baman step, yo super walaupun nomor. Jamal kule ngalapal miram ko dia ngun bala kayan wala unleaded kungal angay yaun kumar na wala birka yurda kay machi jamal kule ayam ngun mar wala birka birka yun ngunye mak wala spray ngurung ngurung ngutat ngulan na wala kan naman naman kayan wala da kay mam nawing difference ngay barkwaj between nawing Afgas kadiyang bala na fuel kadiyang bala ngora Aku pul nawe mula, yo ngara nak kon dia lain apa enggak maring ur dia lain, nak ur Afgas kuja, yang beli nak kon mengenal ngara kal elektrik mengai kaya pening dole, kal kalian ko, kapo ya kawarai anam ur yurung til ngara nak kon kal kegoro tu mili apa jen kaya kangen oke, yurwe lur kon nama na, main mak, lalu lalu ngara nawe ko, nangai dole Afgas, kan nangai lead. Led ko makayon mo black larom led kanga idole kang orang ni petrol mo ni mo spark black lap mo tiga ngor kabal mo to ko nang orang mo na likang orang orang na ko latong tinya mala pa yang raka ya ko la kamul man na yang ngar tumar dar chal kum da wala ka bian led kanga idole mo ni bili latong ko wang gan no dol led kanga ka na orang orang mo kanya ngai mariang ngor cartridge ngor shot kan ngor chal ngor ngor ni Led muni kangora, muni muni led ya, ka fishing boy muni latung, ngai beli beli baki, muni ngai led ya, ka ngulen itu rangel ya rob tu mula ka mam itu dulu emer, ngai nguli green kangora, green ter ngai nguli yang muni, ka ngarel kan darah bermarana ka belang tu nguli tu, ngai tu mar button, licking, ka monok ngai meter monok. Main mak tuan yang ngai Afgas muda, muni beli wang gan same yang ngai kagari led ya ko, yur kap pun ngai, kap peten ngai, ngai muli muni yur tu jenuh man, ko yur muli muli jenuh man, ngai tu kemarin muni kat tuan aku lagap puli muka kal, dah bungul dalam negap ya yur tu puli muli nama yang muni mak, apa brong brong na, balai yang ngai lagari kap puli ya, muni Afgas ya, ka meter ngai dal meter ka meter ngai garo nawe darwa ngone le ka led ngora tole wal ngone nawe wal ja ka ngopang opan pai jangar smar wi no ha tole wal ngone ngopang opan ja ngai ga bing ja chamar kole plan ga bak mam kadang ngora ona pilot ko ka ablik man do ka jal wat man na bujan kul mambir kayon ka ngai na kon jamar kole nawe Kah ngarakal jangan itu lagi hari kata aku beli ngarakal electric mur. Kah ngarakal kata orang yang mab pilot katil plane gabak mam naprong plane gabak mam wal kawal mur ke ngai tiada labur tu ni orang ngau balang itu crash na accident na itu kan terang na. Ebyan untung la na kapu nyu dukun jaga hari balat tank keluar orang ja. Kah mari kul plane gomal tu atau bacin jaga malang la na kul burton. Kau ngau beli la na kul Ngai tu ni moy meri barang ngai tu kal keren. Mun wala ngun bayar ikun wala go.
1: Yo jelah ya koli man. yalwana paru dikman paikuy dao na inge yorkame ga dao

0: Yo, Ngarayako, Tabata, you're listening to 88.9 Yolong Radio at Nolan Boy.
1: Walom dango, 11 p.m. na, yakkoron walo.
2: Yo, dama de NTV, yo, tara yun na to tao, rakka.
3: Nukwa ka, prakpa.
4: Tuwang ka mula na bang pa mula na?
3: Well, 1, 2, 3, 4, 5.
5: Lakang ayah.
3: Five.
5: Nah, untung aranya orang Vietnaman. So, yo, kakam para yo. Pernah ada yang ramat orang kan?
2: Pemuru yang ramat.
5: Nih, atau ada yang barang ni teka, kalek orang yang ramat kari. Walau, tu lah barang kalek mah. Angun yang barang ni karuanya akan naui. No way, Anna. Yes. Yeah, come here. No way.
2: Call on, Muktra.
5: Ma, paman anak perlu di school, paman call belakang jabam, call anak perlu oleh Benista, macamnya rupanya anak perlu shop lah, pula benda kuni wangan, malu, anak pengalaman benda rayu lah, unyi anak perlu ngat dengan shop, taran orang, aku unyi anak perlu taran orang, ketua lanjut record jengkang orang, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakangnya education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kat dua lana ni dia pun saya nak berintara orang. Enak beli child care center, na ngai tengok bela. Mungkin lana perlu wang ngai berintara arah macam na world malay. Pam tengok ni naunya, ngai kat dua ngai we. Naunya. Workshop kedua lepas ni nursery, unyi anak pun gaya aku technical school ya aku. Paling anak pun post primary orang ko unyi 10 go, iya 10 go kalau pun guna unyi school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pun apa, unyi wang anak pun gaya adult education center ngatil mu. Awalnya ingat orang ngatil yang sekolah darah orang lah, 15, na milenya, 16 milenya orang, belanda, pelajar yang lima arti, na aku kam work experience ko, literacy jama, taruk, jauh pun taruk orang ngatil ni jama, literacy center orang, unyil ngatil ni first pun dia jama orang, yo, golongan apa pun le, tak kalau dia paman.
2: Agar ajar tem.
5: Kalau nggak perlu lihat, spinis cak macam shop li. Rupiah ada berapa mana dapat minyak? Aku mana perlu?
2: Nalen.
5: Tuan lah, urulana. Unda kalah dengannya, iparan dah emar kini. Iparan dah. Kalau yang perlu lah. Panik kini ada berapa orang kata kak Ana, baru nggak ada perlu.
2: Nih,
5: boleh kerja. Boleh kita juga na, ada kulit juga na, ada pentingnya kan.
2: Wah.
5: Ngat tadi bawa apa drink? Kabur.
2: Abu.
5: Lau ina beli wang kan amat cerdas beli minyak teh kalau. Tiang apa langsung ni beli kesim teh kalau. Tengah kat orang kat teh kalau. Telur pan bapu melil yulungnya. Rikau ko binyural. Balanya lah. Berangi pun teh kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang anak perungu kayul. Kalan ini.
2: Wah. Baful nak.
5: Kalan ini nak mengulir dengannya. Kalau yang anak perungu kalan yang tu namanya. Aku nak kaya rup. Aku malah terkak nara dengan yang orange warna. Apa ni? Nit tu ni. Banyak yang berukur tu ni. Kalau mix. Banyak berulim nabi nane nit kau dah nanya. Aku pula ni mati ni. Nak kaya kata dengan kula. Banyak lumur. Banyak lumur. Lumur lumur. Buku dengan kula. Nana nana ni. Nah, mana nak kuih, mana nak leh, jorup mana pernah niat lah. Nah, memang bulu mana, nak yang niat, tapi malah kurungnya pernah yang nak leh, kuni yang niat, tapi nak kuni aku juga. Rangi kuni pernah ngurah ya? Mungkin mah.
4: Iya.
5: Awak pernah bulu macam? Apa yang anda perlu ukan yang lebih bermat ya? Mereka yang apa yang luka nak pernah. Kan aku nak panik lecet lah. Makan ni friends kuih kan.
6: The census is coming this August. Hearing from everyone helps plan resources for communities. Things like where we need more transport, where health services should go, and where we need fields to kick a footy. From the bush to the city, we need to hear from you. In the census, every answer matters. You'll get your instructions soon on what to do. Visit census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
7: This is Stephen Oliver, and you're listening to the very deadly Yolngu Radio, 88.9 FM.
8: Elvis Allen Makadwanjangama, Yolngu Radio.

0: This is Gab Vesco, and you're listening to 88.9 Yolo Radio.
1: Namir Bookmark, Ngara Duel Kamarang, Andrew Pascoe, and I'm here with Crocodile Island Rangers.
2: Yo, Ngara Yako, Wayacha.
3: Ngara Yako, Dorian Collins.
4: Ngara Salauri Butongoloi, Ranger Napurli Kajama, Dialiruvi.
2: Yo, Tanja Tau Kapupui. Pilih nak perlu ingat apa dia orang balawal kan guna ni nan, kadaman malah. Walikan nama unyu, wana kapu kangura, wal tu kamar cika drinking wale, anting unyu leya kurungana, kapu ngurian unyu wana kapu mangoci. Kadang yang aye kapu le kangura, ngula nama na tahu sini segau, kastil nak perlu kadal, mal maram, nama na ngai kangura, berana putu ada yang living kapu, kasep kapu. Uninal cakar ngalap permalan ni nan napro dianggap pui. Yo kadel kurjakan ni nan dianggap pui. Paman jam ni nan walkan dianggap pui. 60 years ago lukan walkan ni nan nguran uniwan nama lagap pui manguce. Kadang unbala yut anggap pui. Paman jam ni nan walkan dianggap pui. 60 years ago. Lukan-walkan, ninan, nguran,

Yo, mungkin merak kuning ngalah James Bayong. Dia lina kul makang ama 88.9 FM. Dia kalau ko ka stay tune.